0: kena tawat kebiru ini dah. Tidak gemang saku api norong ini dah. Cik kena.
1: Boy hako anjom tawon pe. Lade apa buku kabar aku buka dah. Har mama rang ba ar gar buda tata kini dome ko dah lakat kina. Kena ram ar mohes daru aran cipahi ko. Pani hiri dayi cetare na hajar ko calawa kena. Gar buda tata kini bhagol purte ko tole diet kena. Nitu unku daram huyo tabona. Cakau kini huyo tabona. Unku na hajar cipahi ko ten. Cholo. Cholo. Cholo tawon pe. Cholo.
2: Unku papi. Udo aku awan santar ko dah ado japit kate do banuk kuah. Eh nak kena ko. Kena ram ar mohes daru ga mayam.